kim sos khatan al kala el khadoni likrat kala bnei shabbat nekabla ya